0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Eko eitzel kuk. Shakruk huntzir ki uke kubi ri eitzel. Eke ukunak konohel ri eyawabib. Arech kastir kabantek ri utzir ri Isaías ri kashal utzir ri Dios.
2: Riare shukam ri tukar lak kabakil. Ishrekah ri tak kayabil.
1: Aretak chiri Jesus kriloche shaklawi sutim rih kumal riwinak. Katakanik arech kekash chakap chik chirech richo. Kategori hunaqtsib kiqib kok ruk ekubir chirech.
3: Akhtir, inkat internebek shak pahawihe kol bilkat bewine ariat.
1: Te Jesus kubir chirech.
4: Retakyak kori kol balki warbal. Richikopre uwakak kori takkisok. Egori ukohol yachi makota hawi ku oiba wiri ukholom.
1: Hunchik chikechri eutikoshel kubir chirech.
5: Nabena chaya abechwech arech kin muku nakano krinutat.
1: Katekutri Jesus kubir chirech.
4: China ternebeh kategori chaya abechkechri kem nakib kekimukri eke kam nakib.
1: Chanim kakan parihun hukub. Ekik ternebeh ubiri eutikoshelab. Kategori chichakte chanim kubal katekrib ri polo. Kokriuk et pari hukub. Katekut warnak ri are. Ri eare kiakabukok rukche ukasusik ekikbih chirech.
6: Chichuha kolo ahau tahinko kamik.
1: Kubih chikech.
4: Suche kishibi hiwib. Ishwinak che shahubik ikohonik.
1: Shakbi kawalahik kuyahyatekri kiakik eri polo. Ek kahu wechri kiakik eri polo. Ekori ria chihab ri maibal ke kanak ruk weri ekik bih.
6: Hachinko wawi areri, chishako kheri kiakik iri polo ke ni manchrech?
1: Aretak chikopan chakap chik parikiti namid ri gadarenos, kielo lok chuchiri tak kihul ri kabnakib, ekep winak che echapom rumal ri tsel, kepeu lok che uk ulashik ri are, sipalakik ash tak chuk ri e are. Che rumal neri mangkota hun kakachawik kakash pawehumberi. Echanim kikrakakeh kichi.
7: Suku wach kichri uug ati kakhali dios. Ila shatut pehar alri. Arech kawali sakh kashkich aritak tiya haq kupan rikich.
1: Eko apan chila humulah hupuk tak ak chetahen ke wakato panak. Kategori ri eitzel kiktach rech ri Jesus.
7: Wil at kuhakia kubil uch. Chohataka wipa wichopuk akri.
4: Fish.
1: Kchari are chikech. Shas chanim ke elu lok ekyok paritak ri ak. Kategori konohel ri hupuk ak kikyakubir kip chori huyuk pariha echila shekamwin. Ri eah yukab kikishibir kip ekenyuma hubik. Kekibir paritinimit ronohel wehestakri, shokohe, rihastak shbantak kuk riwinak che echapom rumal ri itzel. Kategori chichanim konohel ri siwan tinimit ke elulok che ukulashik ri Jesus e aretak chi kikilo kikitatokop chirech arech ke elulok parikitinimit.
8: Mateo capítulo 9.
1: Kakan parihun hukup kakash chakap kategori kapri pariutinimit. Shas chanim kakamubi chirech hun cherinak ubakila chi kakhinak cho hun chat. Ri Jesus kril ri kikohonik ri eare kategori kubir chirech ri cherinak ubakila chi.
4: Mukman ke makuish walkwal kisachitahik ri khatakamak.
1: Kategori chichanim hukun eaktiwanilab kikichomak.
9: Wehun ri tahin kubir itzel taktih chirech ri Dios.
1: Ri Jesus retam ri kichomabal kategori kubir.
4: Suchech itzel kishchoman pari iwanima, suri man kashto bishik ksachitahri amak on chatwalihok echatbinok, arechi wetamak cheri ukoholri achik kowin chi usachikri makah chuwachuleu,
1: kubir cherechri cherina kubakila chi,
4: chatwalihok chakamabile achat echat chori awachoch,
1: riare kualahik ekbe chori rochoch, riwinak aretak chikikilweri kikishibir kip. Enim que kilwiri Dios rumalche

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Curiecnari. Hasu til chrechri winak chekuch akronoheli wachuleu. Wekretzelaha anribriare. Has kuya o kuya riwinak chewuk eshbaliri ukaslemal. Rumal recheri ukoholri achik penari pari uk ihri utat. Kugri angel erechare. Kateguri. Kuyanari rutoh balil chkech konohel he hasri kichak. Hasir kim bichiwech. Ehohun chkechri eko waralri. Manketa mahta na uwachri kamikal. Aretakchi kikil nari ukoholri achi. Che petinakulok chipari rahay balulok.
2: Mateo capítulo 17. Chiwakib ichia kanok ri Jesús que ukamubi rukliare rilu ri Santiago el rechilal shuan que ukamubi riare puwi hunim huyub katekuri riare kestachikiwach riwachiban kachuplinik jehas rik ich el ritziak kuhalsak jehas risakil katekuri kikikotkip ri Moisés eri Elías chikiwach cheque chauruk riare rilu kchawik kubir chirech di Jesús
3: a hausel us che kukhoje waral wekawah riin kimban na waral ushibha hun awechat hun chik rech di Moisés hun chik rech di Elías
2: tajina kubir wetihri arechi kepe hun saksus cheque uchuku chusheri umuh kategori kelo lokchi parisuts ulok hun chabal che kubir
4: Arewa welopalah nukohol, ruk riare kowir nohel rinutokob, chitatbeh riutzih.
2: Ruk wetzihri, ri etihoshalab, kikihubaba rikiwech chori uleu, sipalah kikishibihkib. Katekut ri Jesús kepekuk, kiuchepukok ekubih chikech.
1: Chishwa lihok, mishibihibib.
2: Katekuri, aretakchi kikiyek rikiwokoch, mankota hunchik kilo. Shuwi utukel ri Jesús kolek. Aretakchi ishululunak chilok chori huyub. Ri Jesús kuyawe juntaknik chikechri.
1: Mi bih chrech hunwinak vihastak che shibilori. Katena chi ri ukohol ri achi kastahinak chuwach chikshol ri ekamenakib.
2: Eri eu tikoshelab kikita chrech.
5: Haschegut chere akzibanelab arekik bih. Che arena bek pinari Elías?
2: Riare kubih.
1: He, hastihnakut, chinabek peri Elías che usuk umashik ronohele hastak. Eri inkim ichchiwech, che petinak chikri Elías. Eman shketamakta uach, eshikiban chrechriare, ronohel rishkaj. Shokohe heri nakut ri ukohol riachi, ku ashehnari kash shas nakumal ri eare.
2: Katekuri ri eutiochelab, kikichoboche areri shuan, akkasalha kutsihoj. Aretakchi kioponchi humulkuk riwinak, hunachik kepukok ruk, kshukichu wach ekubir chirech.
6: Ahaushel, chatok ibisahu wach rinukohol, ko itzel kiakik chirech riare, esibalak ni matahinak. Rumal chik itakmul, ktsakub iparikak, ek itakmul chik pariha. Riin, nuk amom bichkech ri eatiho shelab, eman ekowinak tache ukunashik.
2: Ri Jesús kubir.
1: Ayum, ri ishche ishun mayil qixsiq che man kishkohonta, eche ish itzel takwinak, chik ahumpana kin kohi iwuk, chik ahumpana kishin qeina, chik ama ulok riare chwech waral.
2: Ri Jesús kash ktaqan chirech ritzel, eke lubi ruk liala, eche utz kakanah ulok riala ri, kategori ri etihoshelab, kikipukok ruk ri Jesús, nahapan chikech riwinak, eke kibih chirech.
5: Haschechi ri uch mankota ri kowinem kuk arech kakyak ubiri are
2: kubik chikech
1: Rumal reche shahubik e ikohonik olik Ri inkim ichiwech Wetako ikohbal ish hachahun nit alakiha Ri ish kibik nakuwa chrech wehuyubri Hat bichiri chik ahale Kberi E mankota hun hasashri cheri matak ori ikowinem chrech
2: Ri eare kimulim kip pari Galilea Ri Jesús kubir chikech.
1: Ri ukohol riachik hachitah na pari ki abri winak. Ki kamisah nari e pari uroshq ik kastah na uwa.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Kubir, ahaushel, riinweta amawach, atheri he has hun kan lahachi, riatka hachu wach havihe man shatikontawi, ekatmolonik havihe man shahaupirta hun hasu wach, rumal guri. Ri in shin shibih wib, shin bek ishin mukri an puak pari uleu. Chawi lampe, koli kri riawech at. Katek utri rahau kubih chrech. Ati tsele at sa orlah akpatini hel. Ri atawet amche ri in kin hach anik hawihe man shin tikontawi, ekin molonik hawihe man shin hopintawi. Takal chawih weta shayari nu puak chkech ri achihab pari hakol bal puak. Arech, aretakchi ishin tsalih ulok ri in, King amari hunu hastak, chewechri in, eshokuheri ral. Chimaha mari hun an puak chrech echi a chrech ri hun chek ochi la huk an puak ruk. Rumal rech che, ronoherik o hastak rech, kiatahna chrech ektotahna uviri. Katek utri hun che mankota hastak rech, chik tok ishna chrech rik o ruk. Kateguri, we itzel ahpateni helri, chik yakabi parik ekum, chilari riok ekeri kuchuch enwareyah. Aretakchiri ukoholri achik pena pari ukowinem, kukonoheli e angel erechare, kateguri chichanim kat uyinari chori utem rechri ukowinem. Chugachri are kimulishnari konoheli swan taktinimit. Kateguri riare kutasna kiwachri, rienikah kukri enikah chik. Jehasri ahyukche kutas kiwachri chik kukri kisik. Keuyari chik pari rikyakab erik isik pari umosh. Kategori ri ahawinel kubihnari chkech ri eko pare rikyaqam. Chis ahri ischa om takwinak rech ri nutat. Chikama bari echbal rech ri ahawibal che sukumam ulok chivech ri ish chi pari utikik uk iik ulok ri uachuleu. Rumal rech ri in shinumik kategori ri ish yari nuwa. Ri in shchaqih nuchi kategori ri ish ya uk ya. Ri in man inuinak tak kategori ishinik ulak iwuk. Riin inch analik kategori ri ish ya watsiak. Riin in yawa teguri ri ish sinisolih. Riin in kopache teguri ri ish siniwila. Kategori chichanim ri, reesuk alah takwinak kekbih ri ichrech. Ahaw shel, humpari shatqil ri uche at shatnumik teguri shakyari awa. Onchiri at shakih hachi kategori ri uch shakyari awuk ya. On humpane mat at kawinak tah kategori shatqak ulah kuk. On at chanalik teguri ri uch shakya awetsyak. On at yawab ne, on at kone pache, kategori ri uch shatqila. Kategori ri ahawinel kubih na wetsih chkech ri. Kastsih kim ih chiwech ya retakchi shiban ri khastak ri, chrech ri in lah chutin, chikishol ri ewa chalal, chwech ri in shiban weri. Kategori kubih na ri chkech ri winak chek opari umosh. Khish. Chinah bi chwechri in, itzel takwinak. Hish pari hunalik ak, che sukumam chrechrik ashtok, echkechri angel che erechare. Sumal recheri in, shinumik, kategori ri ish man shiyata nuwa. Ri in shakih nuchi, kategori ri ish man shiyata nuk ya. Ri in, man iniminaktah, kategori man shinikulahta iwuk. Ri in chanalik, kategori man shiyata watsyak. Riin in yawab e in kopache kategori man siniwilatah. Chichanim kikbih na we nikah ri. Ahaw shel, humpa shatqil ri uchche shatnumik, onche shachqih hachi, onche man at kawinaktah, onche at chanalik, onche at yawab, onche at kopache, kategori ri uch man kota hunutzil shakman chawech. Kategori, riare kubih na ri chkech. Kasih kimbih chiwech. Chernoheli hastak che manshibanta chrechri in lah chutin, chikisholri e wachalal, chwechri in manshibanta wiweri. Kategori we eareri, kibenari pahun hunalik kash, eri esuk lah takwinak, kibenari pahun hunalik kaslemal.
2: Mateo capítulo 26. Earetakchi, ri Jesús kukisu bishikronohel we tzikri, kubir chikechri e utihoshelab.
1: Ri ishi weta amchikchi ri ashebal shakpa kepikchi apanok. Kategori.